0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Mwingiseto ranzeka kusangula kamtiro ya uhash garadi Msambiki kasiku ganya muncha siku gakusangula kahweti ya hukuri lembe 2026 mitiro itafamba kala mea noite kasiku ivala hichitswa nzima kusangula ifamba kala 8 horas ni 54 minutos shashametoa materiala kunga hekalo lukuziku 5 horas utakuma mahungu yalu mtikuweni ni hangi kama tiku hinkanzakanyu hitawe hetangia na kakengimuka lukuzitaku 5 horas ni 5 minutos hakakengimuka kuni zigaba zunyingi hiti matimu takuma longolo kwa gichili murimi na armindu masingi lukuziku 5 ni 30 minutos hii 5 ni 40 mahungu hichi ndau hii 5 ni 50 matimu ya siku kasile chuchita vichi gawa cha kumbiti sela cha longoloku wa kengimuka. Zonki lezu zutapata na ntisimu ni mabulu aka mishuli ya nyamunga. Mitiru ima njeni karrufina munda uka ubasopi gamchini na idrasi umakondela kakuulaula. Mishuela uingi setigineni.

0: Sinkuni 17 minutu shile mitiri ya radio Msambiki shtichi cha inyambana kalongoloku wa kingimuka kunga hekali mungana mwingi situ tasukota au kuma longoloku wa gichil murimi na armindu masingi luku suku sinkora shini 30 minutu sh.
1: Hey Juma, se ugumbila mchikitelwa wena alhambedin.
2: Hey Saidi, mangwani masiku nze kela nzinga gwimbangi. Loko nzi gwimba mchikitelo, nzo ingetela kuhisa.
1: Mila wanzi fana la wena. Kanileju, nzi gamili hiku ichi kwa lanzisi waku hisanyana. Kuhunza kukuma dzedzedzi. Ahijona leju.
2: Lisini masevi, a dzedzedzi, gaho lisa jiru. Hinga jukutu kuyantirweni. Avanana vanga shukutu kuya chikoleni.
1: Hijona masevi, mina ningamu ya mina. Hiya ikela lomka mchikitelo, hambi kuhisa. Ingela le hiti vikela wonti masiku.
2: Ula lisini masevi, amuchikitelo chivikelo cha hina. Akusukela le jukela kupenzuka. Zita gwimba mchikitelo wa mina. Laka mubeidu masiku wakhi. Zinga tapazamu. Vigela ka dzedzedzi kuetlela nzeni ka mchikitelo ugwimbilo yaku lambedwini kutani ka sangu ga wena watch masiku
3: malaria fora fora malaria fora
4: yeah, yeah, yeah.
3: Malaria fora
4: vamos todos nos proteger.
0: Hizona zali sima kutifikela ka ubadzi ga dzedzedze hika 5 hora shini 19 minutos hinzimeni ya tisimu tisimu ta kutsalangana mishile ya nyamuntla misho ya marefu kumesa ka zvivulana lomudoropeni ga inyambani makuntione loko suka kula ku ukoma badge kasi zvasikota ku kutifikela chikhatile chicha kuhisa. Kutani chikatile chicha tivula ni kutitimela nyana a mikhuhlwani a tifunzeketa hile titikala kutinga kiyeli makoni loko suka kula ku utivikela hiku boha baji kula ku loko suka kambe ukhoma a shumbulela kasi zwa swikota ku utivikela a ku kuma mathosa lawa ya zwivulana lebyi taku na zwimesa. Zalisima kuvuka utihita. Hika sinku ni 20 minutu.

hina hi vona kunene va nga hi nyikaka matimu ya mahanyela ni tindlela tinene ta mahanyela makuni swa lisima ku chela kota va madala swa lisima swa lisima hakunene ku hlonipha atanga ya vona ni ku swi tiva leswaku lebyi va kulaka a mawulawulela ku hatla va kwata swi nyingi swa ku swi nga maheka makunu loko u nga va khomi hi mandla mambirhi u nga hi na ku ve ni lihlabya mbilu a va madala u ta va cukumeta se swi bihile ku a va madala va cukumetiwa nyamuntlha i siku ka Outubro siku hakunene ku ehleketiwaka hi timfanelo ta va madala makunu a hi hlonipheni va madala a hi hlonipheni va bava va hina va mamani va hina lava se va gugileku hi hlonipha nakona hi hlonipha nakona a vakokwani va hina a cifeni va madala kulani khwati si mamani mahe kona.

kartu nyida sminutu sikati ya kubini nga mihungu nyama hungu mana la pako ku kikati nga zide saras apu nyama hungu ya tunya hitonga tengu nyakubendre lisa na nyi magumana sikarazo nyakundra kwe zifanelo za wamadali ambarika suguso ngwa kisu si uonelua kusikarazo sese ku mitumi wala mwole omu kipandrungulu ya nyambane kambe kundebede mahungu ayo nagale kitukasi ni kibigasi na kutungunua kuwa silambu sali tigula pano bagali dropa la matiti ambarikina tengo nyakupindre magidmararu ngilipandi masana nyima kene kene nyaku nilelegasi nyi sikarazo nyazikili wadiko nyaku kimbani kasi nyi munyu munyu nyaku kawa vego kuhozo ku watu abukasi nyaku munyu unga hirwa nyabati kuningwa sirengo kukasunga mano kusikwata nyaku hirigisecha na uringiswa umunya dzinranga nyukare ga madropa ya inyimbani nyi matsitsi kooperativa kuvanga wa ya jogo ga distrito ya murumbani kipandu kuli kenyimbani ya kubeta tengu nya $1 million dzapaudzuru mukhapu tengu nya 60 milions nga dzimitikazi ndani potika suku engedzera malungili yawe nyaku tsindre sihodzahodza nya misimbu ambarikambe kupata nyi makanzu kai aya nyimambe mahungu manalapha kukhu ikhati nyadzi desorders

0: mina jala kuma lenya rimi sikoro tsela kufaka chicho chaka ini niku kato we kato we kato we kato we senzu ela shangana shaka filipo mwagani kwa utu ambudu wakazo
1: kasi hagu simama penalti no faro 58 minutos lipua foxi moya kota nyambiru nuya womu kwekati yeye

0: kumanu ana gu pasago papai du yede papai hungode kara ku pindruga yebi yebi ga sunga benu ubura naye ungaberu uru ni mutu nyi kubura naye mumbigasi anga kupanyero kabene dzunza kabene aninga lisima kongulu wai pape wai muhuno akusona ku ya abuzanyi mwali nyi winyago anyi pasa kumatinga ku milele telu yibwetekako nugunugu hina veta simbe himninga mahungu ogira zi desordres mitumi arad sambik ritets ya inyamba nda kabi onda badinya 249 matrus frequency kinga 1206 clarts Mbeka punya banda ya FM ku pimo nya 101.6 MHz. Hago lindela jikati kyo kyo nya zidaz, ikoza uhiweta simbe. Ninga mahungu kanga uziti hukuwe mahungu gasigu wa mana. Ku jikati nga zidaz horas kuwa zmiendu karat. Hago lindela uhiweta simbe himi ninga mahungu ya mitumia radio msambiki. Vasikulandela nata mininga simbi simbi kasi singa vikiedwa huwa mininga kanga nganela narasa maburu aba nyama himbili yatu ya litsigu la muhunu kukarati na hi jira jikati ya ku mininga mahungu nukunuku gali tigu gasi ga litigo la Msambiki ku jikati yeye nan kulinda gasi kuhimana mahungu yakone gali tigo la Msambiki ku jikati yeye nan zi desordres
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Mulheres que morrem com Itonga.
2: Mahungu ya Inhambane.

0: ingorosa rangisa byeki mahungu ya yenge kitonga kuba litsikulele la mhunu na hiburaga mahungu ya kito tengu nyobe rizana nyi magumana sigaradzo nya kundira kudzifanelo nya vamadali kisugasi siwonelwa ku komitumnya wala muli omuhi pandungulu ya ingi bane ku tsungunudo ya kuwali tsikula vanova gari dropa la matsitsi tengu nyi kupendra ma gidmara rungiri pandu masana nya dzikiru nya munyu inyago kawaleke bakasi wa uhodzwa ku vatu nga manwana uregiswa umu nyasi toro mako pela mangu ku kitonga kirimil kuma kuya ahibula kuma nguya ya kuyipandre nyamtsini wa mo Luis Batista hingumiswela u ingisi nyawani. Mungu kukitonga mapia kukukwa jikati yeki hina niga lihungu li ganiago u kilo kuli usilambu sa vano wakasi kutungunudu tengu njagubindra magid mararungi vandra mazana nyadzikilu nya munyu nya kukawajedwa kuwa uhodzwa kuvatu munyu nya kudivajedwa kuhodzwa kuwa kusirengo ungamanwa na uringiswa umunyasi toro akama dropo ya inyambani matsitsi ku jikwata nyikisetsa nya mitumnya ubinzu omukipano kuli ya inyambani kudika akamunyo kudi tsungurudwa kambe tengu nya kupendre alivandre masana nya tengu nya karga sinya kupendre alivandre masana nya mawadwa nyo tselenganye inyako kama ngo himbe zina kuringiswa kuonelela nayo mutangirika singa ndanga ye inyakisetsa umukipandu kulisha inyambane virgulino matavela kanedu kuyeba muno koninga sitolo kauka siva nga manwa na maringiswa ese ahulu bana ningwa tsa yiso na ho ninga mwangu nyo kuyo kakuvote kikasu kubatwa simama kuringisa silu nyo kasi veyo amri kunayo kawudzumi dzisika sikurenga urengisa siulisese nyanga munyu nga vejedwa kasiku wa uhodzwa kusirengo kandi vatu vavataka sikuhodza ambara sikurengisa silo nyaku kasi yimbirana kasi nyinayo nyanga mawadu nyaukare narana Isaura Antonio apinja manguya ya dzimindu dzalitsula muhunu Isaura Antonio ku emu ya omuwini akutanyi lihungu li ganiago kukilo vavanyi va omuwini vangutsaka kuchiphaso nyaku ikimbira ndikasi nyi mutchini ungavekwa nyaku ati kutsinda sihodzahodza sa thembweni sihodzahodza nya misimbu
1: vavanyi akudike omunyamiganga nyakukari kuhiya mucha district ya omuwini omukipanungu likenyambani kawo ava vamaneka kukwana kuledza kutsaka kumahungu nyachiphaso iyo vatako vana kuningwa kavo nyakuvahedwe nya dzimuwaxaira kutsindru silikasi nyakutsindri sivi ya kuhiya mucha chipandri hile kukhara tumaliti yaya nyakubonge ambari kuledza kutsaka kamanichideko vana kumakaneya yikati tsangani iyoyo utako una kuninga phasedzelo iyoyo umanichideko una kufusheya ulanga umowu umukasi vamanekako vanakuvekedwe iyo yitsindru keke avo vamanichideko vana kutsiya malitu nyakutsake
2: risile zva makwako ipsana lemimpfuka yakufamba yagaya kamanyika zvose hine wanga zvikoti ho tshokola rimuka kamachuri chatiwa chikaradi chahombe ngovo lezvi hungulele a chinyavezo wa mitiro leyo apadaria yiwana kusohani zva hazvikwata kushama pano leyi produsiriwa kulumu ya

0: 11 horas e 13 minutos, mitumia Radio Mozambique, kitetsi ya inyambane, gasi yikati egi, nyago himininga, longoloko mama, longoloko gasi wuna anzago, kala wafubi, nyazi 12 horas, yikati ya yikasi hina paugago, apa nya ndrima yatu, ya litsigula muno ntseka longoloko apa unatakuta bula ku matumiselo nyadzi tsapao ndrangani
1: mama maoneru nyamadota sungatano kuomi nyamuna mama

0: mwingi swa radio Msambiki lusida uya ni garongoroko mama mama ava upwa kuma wonelo nyama dota sungetano kuomi nyama mama romuro kuma ou hitago hita apwa ma wonelo nyama mama mairano kusilise na kuni mama kusilise kati sungutuka sigaradzo ganeda kumama nyamba kumba enoga nyama ikolo mama akukhala bambe nyama ikhula lukamo kuvanyisana kungu yelana nikubana kuromukambe kubula sungutano ku nyamayi ahulu ngudzitu mwingi sikuwetse matsima nyalongoloko mwama mwama kubweta kupwa maonelo kubweta kuninga hulaya galama sungutano kumavanyelo muhuno akunyalongoloko wathu hi emisegiro kuvigasi hitabula kuma buruma moyale mabanga kwa kimikati kujeguji omunya dzingamu kholu mwama ni nyamai bangu bweta kutangela abo nyabuyelana ni maburi ya yahibo takumarasa muhimu hago bweta kuganela sungetano ku upara nyatsapau mwendo kubana uri utangela abunya kuvegetsapau dzidzandrangani yakubana kuromo mwama ni nyamai ndrangani kumani afane kedego hu akhala ni dzapau kidu dzamani dzapau dzifane kedego hu tumiswa ndrangani akunya mitumu nya kutsarangani dzapau dzakubweta kukabaniswa karini kiso esi sigota kubane kahina kubula kiso muhuno abunya dongolo kuwatunya mwama mwama ube hibula hina lidota datu paulino kambura oyo nyakudukele maramboni mumudoropani ka inyembani mumbe hikunalo kuchengu libara tanga kusasameza lisahula kona lanakome nyikutamba kenu mungu muti kulu lituleli kalikali abunya mitumia radio Msambiki kukili mnyudukome oyo kwediko akweta kunuye kutaninga yai maonero sungetanu maburi yai madota uyani abunya mwama mwama wa muhuno kanga mupudego sasa mmetua kona haku wata kubura sungetanu ku maparelo mendo matumisa niya za pao kukupeda kiri bildu uyani kuyabu maugeri ya muhuno
1: Bino, nyewenye singulosa, nyewende, uomu apa, ngubonga kubinga si, na unini ngelelize ni mitawa ninga moneli yangu, sungetanu kuwa, sino telanganya muhuno kanga ungaganela, hapo tambu kuzitapau, matumisa niya za pao, ndrangani.
0: Babe Paulino, maramboni wanuane, na kuyapu maugere kutiketu matukumane, rusiro mwusi nyangavia, ma kuyapu maugere?
2: Kuhide wa ingisiti, kuhide kirimil dokume, kuhide saida melia, si nyangavia na sivindiri. Sido hosa mabirelo, majukumu sivindiri kabo, kubumwaro gumba kubunganya.
0: Mangu gane lewa kongoro kabo, kuduara, kisi mwasinu guba na hivi na hivi lomba kuda katanya na kwa
2: felisi
0: kisi matota haku kweta kuganega sungetanu kutisa pao kumone wia kumani ule afane kedego hu apara zisa pao aru kuye pata skwama ya ndrangani la mwama ni nyamai badu kribi
1: Kuzisunya nyagule mera ahulu kuhube ni narivatu wavili mama nyingazi barnapa ulivu za wanyamu ya karati umuru ahatonga tisore ndrangani hapa kuna abili tisere mnyazawa kanga ndrangani mungu ngu hata tisore kwa mungu hata nyamai ambaru kuhihata mwama nyalisima ava kumatumiseli nyayari nyatitza pao Pezeruru mama mwendo nyamai atumisa dzidza pao unyo anengedzisa mungana waye kumatumisa dzidza pao awo mungana waye akuona kukuti dzidza pao dzobiridze kubvela nguzu silisirengwa kukatsika sifakazi dzidza pao nyingawo iso susutsuka kumuka susukuta liko mawo pilikwa awo mama vali nyako vamidzera basi ambana vadzituka kudzidza pao kazitumisa kungwa omidzeye basi kuko akutava
0: Babe Pauline, Babe Kambula, mawone luyago, kumani ule aire na agoga, mwama ninyo mai, gu akalani tzapao zandrangana, aru uye kanga hepuidea wava, tizoreru wakona wandrangani.
2: Babe Saidi hambare kirmi dokume, kukweta kuta zisela liboru la kirmi dokume, mahungu nyo tizoreru, nyo pare tzapao zandrangani nyo tumie. Zitapoza nangani kuzili nzili na kunyu kutumisa siru sandrangani gambe maji kukukeza muhuno tepu tepe yile vagale varuguni ngele zitapau vagatimau vakanyitapau maji kukukeza muhuno hiungu zega na itu kukusenge ziana hambara na moru muto aguye yezari horo nyungu tzaka maji ja zitapau vagale vagane lika uveneno ambaru kumwa maungu zipara zikwiriga ambaru ganyama igambe zungu kwiriga maji ni kuyango maonero mwama kui afanike lwego kuba na kupara uye zitapau wakari nyandranga porike kuye agu yidegwa gimbiali mama shamba awuya gambingi gawa gini zitapau agora uye nyamai zomu zitapau zile afanike lwego uningwa para kutumisa siru sandrangani kandri huya na zoza tavu tavale vale nga zangu zitapau ijozo kwalikeru koeze ya kumanega nrangani tumisa mbusuona kamugwari porike gomu kutu tumisa basi nyamai kwalikeru jiluwa jiwona ago gurenga tarveshi kagiela ni nisire sikwetika nago nrangani maju yukuba zitapau kuba na kuzuona muru muwe gago uzega basi nyamai na verdadi kwetika adilela mashimuhuno inyumwaru yinyapu papa inyandranga womo asimwe mbele ngukudiri ya yenga agora hizi hizi papa ye muhuno parisi muhuno uvede uvede oya kumwema kazegeri basi uhudu usazita pawa ningera nao wetega kwe epa gari nyinga duga nyana nyinga kungwa kapari angu vira angu wakapari angu yake nyiketombili mbari se mbari duzenju epa nga zangu nga paraba nga kiza mbulu yoyo ufaltarigo porque wago pambula zitapote zaku umusenya mai singi sigiro sigiri gago mabanzi nyanranga utasika mara kuzitapa uzile umuningidegu kwe vega ya utiku nyimihani hina tumesa zitapote zi upwa kumuru kwa nga zafurane angu kira kinye inga ya wawe o angu pasi zia vizinya porque zitapau bangu rombana vanyamai vizinya umunya stiki ambaru kuba gambe vizinya kuona ukuye gaya ukaye kai ama vizinganyi pasa mwendo kuduzenjo uyu kukuzitu kuitapo zomu ningirwe azega ningira ii kaganeru kuitapo nyifiarisi agora kuko velenga tsa pau já kuona ku ei amasa kuona vanyi kuningire 5000 por exemplo agora nessa semana que haveta a de jude vizinha fulana da fiar tsa pau tsa pau nyi du kuninga para ku fiarisa ou para ku tumisa silu sandrangani por isso é nem maneira angunya kuona ku kene uyu agumwa mandrangani ku yefana ke lwego Nyama inu yangu fane kienu wakuni mba tizapau Maji kandizu za tabu zile Tizapau juwana ukwe Ezi mizu hakele muhuni giriri kwa kwa yangu Utavale vale Porke wakumana yetu inyaguduki Lugi kimbe zoro ora mwule Ngumuni nga tizapu nyamai Uvirare utakungaza mga nyini kasi Anaku utakuwa tiziri Apo buja ku anya tavetari kutiri Ah, nguona nyo uru nyini giri tizapau Uvirare gambe utazega gambe Utavere porque na unha mua mafura ago zimana dita pao abar muito nga tivisho puta ga kupambura paridia na yainu ili wane ago nga tivisho zai para minru ago nga tapo nyamaya asi virari gambia poko nyamu nga tapo nyamu tiri nyamaya ago nyamaya gambia kujitu kui momo waye fane kelu hulu ga ahagana nyamangana ango kwa zago bia numba ni nyamaya arusatu zenchu nyamba mulo omba u ago nga nga zango unawona
0: unatisakisa
2: unatisakisa agora kuyo yo agunya mai ndrangane hambare ni mwama
0: maze babe babikambula kasigiru kasina lihungu humwama ari uye akhala kunidzitsa pauza ndrangane na rhuma na ninyama ya mama yo
2: nada ine popo kanyirundu lihungu ra kuramba lihungu kuveni mwama ango ari kira shikomba abune sikiri kuyarenga munyu kuyarenga dzunume ya tsabukiro kifanekelwa kurengwa kunyama nya kupule ayarenga uyu kuyule aranwa kukupane lihungu
0: mwanga dzakandrangano uyu hangwa
2: yarenga eh ahira diskomba kilo lifanekelwa kupale kungu mashapa nya dzitsapau kana lihungu na nyama ye analombe dzitsapau hiro achiwota kurenga kandri basi kudzitu kuimwa mane dzitsapau aromba basi I anuwe lulu umuninga kudzitsapau ungupadza kushitimara kwe kuri idzi madzi daqui a 30 dias, comiria e pelo menos a nandindra semana. O governo morrono, sumana já caipou e comiria porque só com a tabicho e milimetricas. Então, minha mãe, o que eu estou me sentindo? Tizapau, Tzaki Sandrangani, Kangai John Baganede, Crimil do Comengo, Puye, vamos vale, vama, vasicuzi o Gomora. Porque o Gomora, o língua marina, mas não o Vetalicino. Agora, o Ura, o Gomora, o Gomora. Aona kuyei abaja nyumbera kandridzu nyimba banyita kidzo agora para o mana chamu
0: babi kremil o mapa ama oneru ya ya makambura mahamba na kwa rwana niedzi ukuruma kuhengeza kwako

0: tedwa mdzungu yetu dzivale vale vale ningwa dzobutike tsipoka ya dzokotia kumunya tsipoka mu
1: listen
0: agora atavo kuinga dzangu dzitsa pawit ubote gambi kupya kumudzi sako a olu dzitsa pawudzi dzude kundangani kinano fanekedeko uhira kidzu dzitsa pawudzi o kinani fanekedeko para kumuninga shonipo kinani fanekedeko uhira ite vaviri vatsani ngedzitsa pawudzi porque zagukira kukasi etu kahi Shoni pivaka dzivato okai weti sile dzitsa podzai atomago uye kuginani porque dzitsa pau dzungu resaliwa vakarinyandranga bare dza nyama ya atomago porque gamatigu uwe ungukira 50 anu zvinyamai na mukara mwetsavu na muheki yana mazhiritsi kuti mudongoro sako unatapapa udiri kinano uwe kasikandoro wangu nyinga banyituma nyitumago dzitsa pau ngarenga kinanani keni nyinga kuninga Purishusi yira kukasi etuvama himwarungu dzupezu varinyetsa ponya nyamai ukakugumu izviri kubweta kudzitu hakide wakalini uyi abune abari nyamai uri nyarisima akugora kundranga yaya gora kumama wai anata kwa presenter dzikonda enda muhengera varinyetsa podzire dzai ambari dzago murenga esivanegedwe gondrangani
1: kaima onelo apa babe kirimindo kuyebi kuwebi kwa kuhengeheza mailano ku kutumisa ku kunyatsa podza dzimbili akamwa mani nyamai atensa ngulu kunya ku vota ku hidzitiketo apa patana ku mwa mani nyamai mapimisu yavo ku kuhamba na kukufa ya kupele kuyoyo sungu tasina ugerega sira langanya makupanyane sigira ku vathu vahambana risine mazvi makungu nyakupele ku kuvathu vakhala kala ku pindruga ina vakubana vari vakota kukhala kala ku pindruga vathu vava kurisinisine singukodzeka ku ari basi mwama ule adzihitako kutumisa dzai dzitsa pao mwendro singukodzeka kubana kuri matumisa nyakuhambani apa
2: kumaoneli yangu ine dzapao dza nyamai muholo wa nyamai ngona Said kaisa nyinginane ngona kasanana uvelekako basi ikiduka chimwevi nyaku ichiphasidzela ndrangana vathu Said katidu kuveleka kaisa nyamai uli aninga kuhengi waye khapunya muholo waye anenedza kumuholo waye ahengileta kumuholo waye vathu nava vamana kaneko Said katidu kukudzeka singukaradza ngudzu vadukwana dzidukwana dzindranga kasiumanaku nyamai vanyamai vale vakunani lipindulo nyakuhengileti miholo yawe vama vawe umanekana ri mama akuyihungu ndrangani nyaku ahengeleko dzisapao kusunitsapao idzapo nihakide
1: lusinedzanga dusadzai nyaketo nya dzikaprishu dzaiko kuchiputukeze mazve dzitsara dzinya dzingi dzakona
2: womu vanyamai vale vakane ene momo wangu kudika nari kudika khati basi momo wangu papayo wangu Vamos lá, minha mãe, eu quero. Cadê você, mamãe? Papai, o ângulo. Você não lizunzulo.
1: Lizunzulo,
2: o congolo. A rolo. Mana, minha mãe, eu quero. Zango nada, nada. Zango tapau. Ganuzi, regina, a hante. Simbora zanguzo. Nigava, minha vang, nibolago nao. Marca o cavazo, nitsapon, minha mãe. Nyamai akuromba sasapukanga kanele babikambo angukuromba sasatsavo inguguheka telefoni yaye na kuhakidi vanova ku epa ganu nadzimani yaku unyipasa ku telefoni kuinane etuva makulisini hedeveke kuloku hedusa dzapao ndrangani akanede kuyunga kedzi mwani dusa dzapao dandisanga moyo yako jirasatsavo sisivotekako unga pimisi unga kotari ngitsapo dzinyamai
1: masiribotega na rikarati mwendro
2: nyalisima kubunyamai ahaka tsapo dzaye ahengeleta mwamwa ahaka tsapo dzaye ahengeleta vakhala vaviri vabula jina nhejibotako jina nhejira karati kamwa vaviri bota vakhala vabula kutsapao ngukanele etu entre etuvama kuti kanditsapodza tsapuvotone ndzanyamai kidzo unadusa kani 39 kidzo ndzinzaponya muho dzidukiri kudzoneedzapo anu ya dusa dzaik zone edzava bas mbula
1: mupata miholo
2: bali mupata miholo ya mili
1: bana mara mangava mwamagona umangava nyama yakuna ukuvalinya mungapata tsapaudzile upepo nedzike kuliva mangava dzike kudinga kuvodzise kumugira parano nyatsa paudzile dzano namavili kandi basi mwama ali paya mangava
2: wokato kunyamai womunyamai ali pa mangava ya kutu atuwe kwa uwo mwembega ba izekiti mapulango bali ngimonga vela ba Basukudzunza poki mbalibwe. Uka kukato ko.
1: Kato.
2: Kukato.
1: Ndau esinyadzeke nyakudzeke nyama ya sakukhala makala kukato
2: ngamira kukato mada. Kukato. Muzito ko ngukira ngukhamwaka unyamba ndendo sukunda. Nyamara. O mundu kondirindwa jeredzi.
0: Ambaro kuparwa hungo gabe. Chungukara.
2: Uma mama ngukuti umubeta kunyamaya akonza kozaka. Umubeta kuti wana ta akonza kozaka. Awole manyamai kundinda sekundu. Mamaya para hungo para hile. Ngoko kamwaka. Nyamba jiba sosa.
1: Na serta. Jaulu, abunya mahungu yaka munya dzitsapau hakubana hipidi yanu maonero kukane kukene derafanero kumama ninyamai vameleka vana kupata dzitsapau wafele kumaneka vana ku ninga sasa medzu nya idzo vangabana wapota kupanya kidzo abunya nyangamu yavo ahulu kukubana kuromu kumama adzeka dzai dzitsapau adzitumisa nuye adusaba sivadwana anenga mamai kanga rancho nyamai nuye akuhaka adzeka dzai adzitumisa umwe adzitumisa umwe kuhumbatirwa kanga mungakane kidzo akutumisa kinani sirusese singuhengera kamwe abunya kuhupwana ndrangani mwendro kukachimbiche katikisingira kuoneka kubana kuri mwari kupwana kuoneka kumapango mahambana liharadzo livela abunya kupanyisani kakona
0: liharadzo abali romo inomwa vavili Gamwama tanto ganyamai. Kaliveli kuba uyenyamai abahakile atumisa zikaprishu zitsapaudzaye asiedzi mwama. Lipangula kuvela gamwama mbaganyamai kuba uyumwama bahakile asiningili fanelo wayindrangani ganyamai. Kukuvela nyalipango gogo kupya kutekela ja. Porque nyamai poruhaka sikuedzi tsapaudzaye. Agora uwe mwama woguhaka na iwavo kwa guhaka fure uyeyedza dzitsapau dzavo ganyamai adziona imili kinyenchu kidzudzire uhaka kutembende tinyatumu waguru yirago agora uwagugira ko akumwene mangadzwangu kanyedzi tsapau anene dzangu nopoda dziona agora kuna pia kamukaralo unamana gambe mambe madota makombepo amasakanda kararo uwe nyamai uri kunga mwemisa njiani mupwanana mutakala mutsapo agora uwe kufone kedwe kusustentari kinani mama iwole ndranga yira gora kandi uko kumurangu thuma ana yire sase mwesilingirago nada maji dzonga bagani dikidzo kremil dokumengu kuye nyamai wule aguna nyiriharadzo aliti huli pango au ti husiwana angu kodza furi kuhaka furi atakui momo wangu dzitsapau dzangu edzinyakidego mashungona kubashai pandrike dinyiri dokorere kurenga basiya apa ngedzitsapau dzidzi o ungona shapa ipo hire kuchina nikaidzeye muholo wangu uyu herenga shapa agora dzili dzangu dzitsapau hena renga sinya iyi ungona kuwo kupwananu ndrangani ukwitekako agora lipango kalifungu nuyi kubanyamai natumisa dzaye sola kufungunuka lipango kumaoneli yangu uye mwama kubana siningeli hoforo ndrangani kavuli si kavuli nafungunuka kulipango
2: ngidza kane babe kambola hoforo kulisini kuko eto amavota zitikitu kuko zitikitu hidandrili naningamo wakumaneka nyimangava kala kupinduka unanimangava ngima nyingima unanimangava nyaku urini udanisangamu yako nyamba pimisa tsapodza nyamaya ubuta pimisa ngudzi tsapodza nyamaya kulisini kumuhambana unakanetsana akambe kwada dada nyisinyasili muna hodza kundrangano unatheka kunoka nyirenga sinya sadi nakuitsapodza yuyu vanhu kutumisa hayini wakupheza
1: Bano renga roji ilinya duri wapeja urenga ilinya nyachibi.
2: Urenga manteka ilinya karunguzi nya duri wapeja urenga ya mabati ya lunguzi. Marosa, Musa, Sukanaga, Muniva, Hansa, and Ningavanga, Kuziki, Matatavo. But there rose the trend, Bas, yeah, we umuhanis. Guzina, Mapimia, Namugira, Mawia, Mapimia, Kugu, and Banyama Vizua, Umias Tanganya, Quarenta, Quarenta, Sim, Cabo Vizuago. Ango guto miyama 20 tal, 30 tal, na nilipindu niya, ha, hava, nyaguzina, o nyambasona kamu kwa nina luga.
1: Nginamana mungu.
2: Nginamana mungu.
1: Nguzunguzo ba na arani kukalega kwa adevi.
2: Katinga yoyo, albino, kunanga zona tzapozae. Zanyamai, 20, 30, kunanga zona tzapozae. Wope uzuwona ja, nagube miya 40 tal. Kavuja.
1: Wara adzumeda
2: uku ya. Hava kamu kara kupindu, kamu kavu hava. Kabosa ku ah bas angu ninga no hingwai mapimwe ya una ono ku ya sing sa si tchao aku bizwa nya maeja ke khati gile umama mo go bizwa nya sona sangwa ranga yangu e nyumba yangu e hunguruta minori nyana kama manga wa ya nyu nyofora ngimanyi imi
1: kulsin sene hago baneka hina ukedzisa hunguta una go onega maonelu yaya nyaku guhengera bunyaku kulsimsine mwama kuya bota kumaneka anaru uye mudu sinya tsapau ndrangani gunaru mwalo gubwetedzera ngudu tsapau dza nyamai ahulu gakubana guromo maonelu yaya nyaku tsapau dza nyamai kandiridzo dzilindira kungudzu kudzimaneka ndrangani kulu nyamai dza tsapau kudzitumisa kasiru nyaku kastiru kumwama kuya aguzi tumiseleki nani ina unguoneka na kuromo lisima lili nyaku nyamai adiga ukala ndrangana yira mitumu ili ndrangana ahongola ayatuma naruku dzapaudza kona dzai makuhikisana nyangima kadzuoneka ukidzo dzauyerana yinani mwendro vama kava wete kuva dzihengula dzapaudzedza singuyerana ku ahongola tumutoni mwendro tsukwana kukamu akalendrangana kulumwa mana dusa dzapau akudzimana
3: saide uye nyamai na verdade kandike tuno pole atuma porque dzapau dzaye kadzuoneki somo simbisilu arengago undrangano tasuona basi abobo hago gira kuketo uye nyamai anaduse kanga anini nyudusago hipata huumba monyo moyo higira sigiru ndrangane maju uye nyamai hudusa karali kuihii kasikudzi so uwe unaona kusipara shitukwana igambe silusakona serengu wako furu unasuona ukwe kandri jiji mwegyo inyagu ninge binzu ndrangani porque nyamai na verdade mapimu yae makara zilinguzo adi ganede kibabe kirmildu kukuye nyamai kuvidzwa a partir dos 45 para sikwe jako tepu nuya wana ukwe avaja yangu mapere sinagira kasukonganya kuva kutanguzu nyanga nyamai abagukora kwagana angu hagana atapo veji zhanyagonuku ei abaja nyakuduka java filipi kavanyuone gambe ngate puyire nyinga banyoneka agora agumana na njuwao bali ja aguma pertari juwao hudika ja dzibrinkadera dzili dzatsabwa ngabahira ja apara nzenyalisine agora
1: babe vaga vashamara vatsoti
3: yamari
1: yakamuchichira
3: lisine lolo agora kukuchicha kokugambe pakari nyandranga nyama ikukuona kwepa jadze kaprisho dzangu dzilinga banyikira kudzitsa pau dzangu ja uluda paragu paseza pakari nyandranga muito dzitsapanya nyamai eni nyakudziona ba muvere yide bairo mungamu kukodza kurwasanana ayasirenge sombo apo nyamai kurenga sombo para sanasaye 20 valore wamamana wavambe gambe ungurengedwa nuwe utota shamala po papa ngapi mayi gambe numero yangu yiti wamana nyamai nyako kaite numero yako apo saide apo basa goikidi yangu Bweteka nyamai furi ayite numeri ya huku ya za numeri yei kiemba roku papai. Yeah. Maju na verdade para kumbatadze la sinya singi, pilari na verdade kumwama vakari nyakuduse dzitsapau. dzapanya nyama idvezen kwantu epadzena manega idzo kukutsaka kwai na kukumwengura agora unga iri kukweno porini dusa dzitsapau porque manga dzwangu angutuma ukira dziplano vakari wako mupo kuya pange mangopera ukira dziplano
1: nyatsapodza
3: ina ona uya na yere dziplano kutsapodza nao uwene kayo maonero
2: kumaonero yangu ene nyuma yobweto atuma angadiki kutuma ambarga sinya kutsapoza ikadzi kadzi woni yindrangane mama amana lipindinyo ana di kutuma ana tume ana simama kutuma ana vidzo kukuyimenye kati tsapoza idzina dzina woneka kukimbenye kati kuwo vumwanya mai nyago vago vidzwa ngona nyama ikuru nyago aluza lipango pango apewo vanya munyakimbana yayi ulanga waye aranga satsapo enga bobo kabu akuona ugina nokuvanya ai mana ku experience nyago vanye ai perancho di un a 20 enga satsapo di luge singe de lampa de satsapo zinge dzi tsapo aranga uyi kabona ku ya
1: mama
2: kamukulisini yidi mu de brinka deira kabu zakona ku kuvanya kamukhuku asi kimondo satsapanga basimana mezana satsapo bota kwathuma kuyimbe ikhata ana vidzwe nyama yoyo
1: manje babe kremel dinga murana mwama ule nyaku akuthuma ahegisa ngima kaningelitsa paundrangani akubota kubana ari uye akira kusikompra akubota kubana ari uye akira ku ari uye pata sikhoma kona undrangani hinga murana mwama yoyo
2: Oh, mama yoyo. Ngumorana mama kuwo. Epokira soso kumbama kuhamuka kitembizo. Dzitapao babisaid zingurasa mibingano ndrangane nyimungadzo wawo. Ungutsuka kama nina kumburi kari mungadzo wawo usumudorele. Nina vatebi karine. Abinda ferito kwawo karata. Monyo swihara kumangwe kinane kumangwe ngadzapao nyako tsapodza ku uwe khadzi thumisika mukwade zvakumbura wai kwatsapo kwakuvhela
1: upasifuta
2: ndokumudokorere kumame malanga utsiku kumudokorere mungadzi wawo wakunyenya basi ukumama iyo idzapodza ngoye saogira mukurava upimisa ku oyo Mubindinyanzia kwali izo asigira kutsapodza mubindinyanzia
1: kolo ngubwapo nyakupimisa ku nyama yo mubindinyanzia
2: oh ngubwo kuno ngamudokore nyama yoyo mudokore
1: lisena babe Paulino kanga hekoromo ko madzokani nya longolo kwato ku kuyebikileletero nyakunga kitsiya kavama kolo longolo kwato kuhungola ngudzunguzu kavama mailano kumathumiselo nyatsa paundrangani kuyebinzira ibota kutumiswa kuvama vafela kuoneka kutumisa kunyaka kwatinyatsa paundrangani kabunya kupwete ku kuri mwalo sigaradzo sesinyaku kuri mwalo kupwana kamwamani nyamai kubahunya mathumiselo nyatsa pao
3: babisaide gavayingisete vali vahipwako kalongolo kuyo inyamwa mamwama maonero yangu kutsiyela ini hambarika ithu ikoromo kwavo hambarika vali vanahipwako kukulandelaka matsiko iripota kurekera karale mwama ule akumwama anashonipe ndranga yaye angakhedzi basi muholo wa nyamayi ane angaupimisi uye kangalidota ndrangani fanekedwe kurini kukira satsavo avanyandranga angavirili basi kukuye muholo wangu hongwa hayine idzitsapaudzile amuningako nyamayi angudzidu kukuye ndrangani kwatu etu rashu yatu ya kukubriru talvez ku 20 mil metkaj agora uye ku olu silu sikwedeko gambe angukodza kukuye silo ngongo wambari ku 20 mil kumuninga nyamayi angongo asimana na sikwede podire gambe kumuengedzera vali nyatenguli nya 20 mil amuninga hambare finseji kwe apanga dzango dzitsapau nyarashu kidzudzodzo agora nyamayi pala nakodza kongo adividiri aninga so dzitsapau ku edzi para kurenga sombosanana edzi epara kugira rashu edzi kapau agora nyamayi ula kunyamayi angukusigire nyina kuta gambe ukubota kuta disera nyama yule kuna ngirisima au loona kule haradzo kandi so basi uhuni ngwadzitsa ponya rasho tutumya kurenga kuhodza utatia mwenye basi ya nyapanreye ohambari nyapania nyapoye ungukodza kumuninga dzitsa ponya maiku kya rasho o kya maroso ayarenga deshkilu nyaroja lenya vintzingo angwa renga panea agora ute puta uta wana gisa kwana ginye deju musaku ah si etu mijima tapu renga vintzingo kwe ah ngadzangu nirenga panela purge panela yipo jide kuya kunyama yoyo kandri basi wara nyuwara gupwa basi ku ali mbuu basi ku pale nrenga andu pale siluseme jile agora we udire kararo etu madota wala kuli dota fure akodza kushonipa ndranga yayi para minrusi maniki kuvunganyo nyakhari kukudwana porque silinya singisimane gago madzina ngani kwatu kudwana sana kudzitsa pao hambare makuyimbelane dzitsa podzikanadwa kubasi yimwalo kambiyimbiyilo ubudwa kudzitsa pao silusu wede na rini egora dzitsa pao fure dziri kukweteka uwe kuhaka uningiela mangadzu wako aya yira dzikompara kuimbite pukambuwa kuwana kukwenu puru kumulemeza nguzu puriki nyamai angu pesa area bindisa pimo ungu kwa tigiru nuhuga hongwa renga pangu utavenga nrangani abia nubana hey mwango dia renga pangu kwa hanyi ringile nasi zipari kuparu kukwenye hongo wale nyarenga maja pauja yomo nrangani
1: listen babi krimildu kusebi sako selele telo nyangu singa tsara hapa kava ingisi ndrani kwa likuko kunyama tumiseru nyata pao kanga kupata kuresa kupana ndrangani kulu kumahigi suka kona hakupata kituguru umu kupana ndrangani
2: ya eni kumaoneli yangu mwamwa aguwana kukuye munga zuwai katumisi kwa dizisa pao ana hati mwendo amuvi ndela nyamai kumiaka avizwa omwendo amudiga ah kuvanya kumoho nanga khala upaparala dziprojecto dzako milongoloke yako nyakuvangi ema ubodzi tuku aba dzitsapo abukati hune yimbangani dzakuvuba dzapo dzongoine komukunda ku ah wono ku ah yomufala nyana nyadwana ma wono ku aba dzitsapo aba kanzoni dzotumakina ee wondo yakamu voteli milipindo eno kumudika maoneli yangu ya baba said what you kids
1: nanyo kupa maoneli
2: sinadzeka miaka nyimiaka li 10 makumavili miaka nyakuvindrela ku manyama yoyo akodzeka
1: Maje sisivohi.
2: Kuli nyaku ambari na ruhira kurasho nrangani. Silu sibindranzia.
1: Ohoza kuli kurenga
2: kuna bindranzia. Nambari nyama yuli nyakavidzwa umulinga dzapao asizitumisa kamukwani. Atumisa kasimbisilu nyakusita. Ambari kuhodza wakurenga kuhodza uya nrangani kuhodza. Kuna binanzia kuhodza kuhu. Nyogo embelisi. Kamunanga vangi sana.
1: Kamunanga vangi sana.
2: Inapeli halazo. Kainanga mudu kurenga nyamai. Nena kumborde karini. Minadundu yebasi zapoza hako. Sini langu lo.
1: Nkubonga babe Krimildu kome. Kuya kumaonero. Babe Paulino Kambura. Anuwe kuya kumaonero. Mwingisi kanga uzitiku. Aba hakupwata kuta wengana. Sungatano kumaonero. Maili na kukuwasi unya kutarangani. Sena kuni kupanyisa na nguzu nguzu. Sena kuni mwama kolongolo kuatu. Mwama. Aba upa kumaonero. Nyama dota sungatano kukupanya. Nyamwama. Yaji kongoro hivyo takukitia kanga giletelo kugu kumaneka kubura abunya lipangulanu. Kukubana kuromo kumama ni nyamai anakutuma. Weta kumaneka muna kukara kubabati mubudisa na sungatano kumatumiseru nya dzitsapao. Kuru kukwama langanya kutarangani kulisine dzitsapao kitu dziresago guje kasihambani ni pangoni. Kulisine sidi kukweteka kudzapao za mama ni dzapao za nyamai. Zipatwa abunya kukwete kudandisa ngamu ahulu esi saku yelana kukubana kuromo kupana kubudzisana kuyelana kambini kugema kule enu kanga lipango munga gema abunya lipango lano mwama urasidu kwa Albino Said
4: ni Luis Batista. Semana itago, hinaresa uumbe. Weta kututumisa kabu nyagwadi za pao. Tsarani.
5: Mwama, mwama. Mawoneru nyamadota, sungetano kuwomi nyamwama.

mwingisi ya warad msambiki ya kupia karatu mitumu kulimia gitonga ilomba kumuhunu silambo samana muhunu idia unya utubru mwaka kuwa 2026 hakupata kukeza kumatu meli ya atuka ugira nungu nungu zikaturu ziorash hii na mana agasi mahungu matakusinza antena nasional hii ya kuzikaturu ziorash ni 10 minutu shitamana agasi mihungu ya mahungu yale mana tahuma atapa katinya zi 15 ziorash 14 kinzi kasi na mana aba kuwa yolwezo inyambani ritmu ulongolo kuwa suta una ugirwa ku Jeremia Francisco ulongolo kuna zaka katinya zi 15 ziorash kariyogi natama na mahungu kukulapa aba Rad Msambiki. Kinzi kinzi hina mana gasi stivisu, mabinzu gasi ni mabulu. Kwa kinzi vinti hina mana longu loko uomi, mabali nga yadi hava na ureswa kui Izaura Antonio. Longu loko gasi unazia kaka jikatinga zi kinzi horas ni 54 minuti gasi kati yoyo hina zi au hina kati gui hininge mitu mgasi watu nga kwa tu kudimi nyagi zopi. Munu gaso bangazo kui Antonio Kumbano mwagundi na San Francisco. Mashad Junior kui gasi agroma mnyamtini. Na ike tu wengisinya wadi. Gamitumie ya Radio Msambiki.

Ngorosa mwingi suwa Radio Msambiki ga mihungu nya mahungu kujitonga ya sirambo sari tsiko la muhunu umujipande ngurugia inyambani ga guwirelo kurobelwa tengu nya kudingane ebandre na malima kumaza na nyaba hipuri bari bana ku hipura kujikali nya kupere kugamaga utagom ga gukurungedwa muhunu ritsiko lire nya sikosana umunyambani nga kusimama kusula ndisu zifanero nyabatu baba wajipandu ya vila nkulu sabusulu ngide gasiku jirega jimotsi jire nyo kibeni sabukani kukajigaba nyawuna mihungu ya kwa ni mahungu maana rapa kujikazi nyazikiti.

enda kusonwa kusimbisikati vamadala vakasika vatavona masongwa vambe vatutumiswa kumadzera kwawe satsaro kusana sakone sembare vatugulu khawasi vatagovana ku valumbisa uloyi sausa ukari sausisikimbiwadi vakuona pavamadala vakhawukasi vakeda kuvasi vakuloyo khawukha Holo kumba manu kandi kutitsha muthu akhala ndoyi Wase mpisikati tinjo basika mbenga ningwa Ngashanisa wa madala watu Singu bata gasi kuhebanya kwadi nawo kugusa Kau gasi kusimbisikati bangagira satsabu gasi muhunu ikhala watu Bambe baho zine mabongo nono na wasamumu watu. Bambe nisuhu nisha kasiku zine kusulula magwadi. Bambele kuna bali malipaza wada mangu danisa iti. Bambe miloro ya waka sikila nga vega kapavanzi kawaha wazangu danisa zinga mzatu waka domana ubanya utukwana. Karate kuni nisima kuhi ninga shaisa mnyawadi nisima gaba madala watu nga walumbe zului ambara mazegi disokari kuwa umbertunu wawe sasaba di yira na wazama kukawa haku zama kurendeveta umu wasana satu ahulu Banda data ni amigu, shikau kasi watawe mbaka ukoku wana wanga.

0: Stop violence. Ngule na mawiki ya mtawa madali kusawa madali kasi kama nga hivele kule haladzu wahi shaisa wadi. Singu nisema kwa sigu hii. Banya wadi wa madawa atu. Ahulu jikataba hina nikaturu zani vindi kwa tinuchi. Jikati nyagu himana longu loku nritimu ni Jeremias Francisco.
1: In your bunny, a rhythm.

Hibudega sigi zimbaja omu gaya inyambane. Hambarike ni hibudega sigi zimbaja ui bija jota. Agumu embi wa omu gaya inyambane. Ka unga pa gi zimbaje juku mga sigi zimba mga chenu muhidongi sari si zimba. Chejuba si joji. Gi zimbaje hidugolo sana cheju. Na yuketu simama. Simama kasi uengi sa rongro kukukumu huno. Hikudungi sari kasi si zimba. Abanya rongro kuhu 180 basi. Hinaguni nga simbi si zimba. Haganera kasi kuga simbi si zimba. Si zimba kasi hina reselu wako kuga muembi watu hinga muramba kuga litsigula muhuno. Hirambiri kasi muembi kuga litsigula muhuno kuga itahingira na yuma buru. Kuga aba hako ramba wa embi wa umugaya enyombano kujira savi. Kara zanda mela hitakara kapa kasi hibura. Kupeta kuziti uwa kujimbia karini kasi tumuwa u nyawu embi. Iki nyako ujira umuingisi, usima manjiki tendri yako, ungaluza mabuli yaya. Kukaji katijeji, hinga sibuhi, gasi e nyako habura, gasi nyumu ingisi, nga muramba kukali tukula muhunu. Nguleni gasi hadzega jumu eji nyake zimba yaya, kwa hitajipa. Kukulandara gasi, hinatabera abanya mabulu, nyumu ingisi, hunayo apa.

0: Ejiga si zimba jamu embe hinga muramba kwa ita hingira na yu mabulu kwa litugula muhuno kambari kinumu embe gasi hiko na yu aba azidongi sedego kwa hingira mabulu nye etu hinga si muze jejikati hina kitu hoya hoya oba radio Musambiki hitizi ya inyombani kupera kamu hina veta kamu kuziti kugali na lako hina kitu kugali na kumani
1: uji idwe ingisi wa radio inyombani lina langu kini raid mutamba njiwele kwa jamu tamba gambe distritu ya Shangamu nyo distritu ya Shangamu
0: ega si ngungwa ya mutamba hikuna yu apa kubaita ingira na yu mabulu kugali tukura muhunu ngakane raba kugali na linya raid mutamba lina lagu nyamapasi o mwendurina nyau embi o wawa ungungwa muli mutamba
1: ya lina lini ya ngungungwa mutamba perike ni mutimonyo hanungu ziku juhunu shabati wanyuwana pana raid mutamba nchangi zuzi ya kala wakani ken raid mutamba
0: kugali na lagu nyamapasi kuman
1: lina nyamapasi kene Ricardo Arona
0: jipungwana jinyau embi jikubele dekarini ngayi chamuseva lukana kakona jipungwana jinyau embi jikubele dekarini
1: jipungwana jinyau embi njiperugu hivwananga hivwa kinta Nyevonye kwa kuhana salani kubanya hana salani papiru soro tanya mana nyana baba ngusa baba anza pano kiembale pala kidoka baba anze nkiembale pala nkiembale pala nkiembale pala kubezambe kubale no beza ja ngirini uya ambo ngabeza nyana mbe salani adu ambe presong ta pala zambe kuhana obemu presoro ja ngudu sambe baba anze ja opewa nkiembe sale pala bigara nyimuti monyo kwa anyo pe kuhana ini kudutsa kwa salani majuko hebu agamba nani kukola
0: kidoweza kumuhibuza ruguru makasi dzinzeri sisinyo kar udiga uta ohana salani
1: na dani de peko gira tumu wangu hebula nyibeza kwebula peko hana sha
0: atakumana nokuhana sarani
1: atana nyana
0: lurade weza kusarana handuranga nyaku jeri spetap uranga nyaku hebula urukuhana basi
1: liba nyana basi ngasipeko embelela nyana basi yoyare dzisa nyembelelo nyembelele peko hana kamule yonga peka mu anti
0: kubali nyaku hani sarani jirugwera kasi jupumwana nyaku embi kala u vuhabunya u embelele
1: ngisa peka mukumoni peko ha u hana lesarani bentaduka yani nyong artista mwenye pano ku big jealous hana na kama ngo mzumrombeni masinga hayini ne kama mzavala mulivo ina hana kama ni big jealous hana u ngitapenda nikini namangiri ni peko embelele jani nanga zanyi embelele kama
0: jikatika si ungadika kuhana upera jago embadza kuzinzimu kasamane kasi nasi ukaradzera jinzima jago nyakupeli
1: kajanga nyinyi karadzera ngizo pheka mukupanga pheko embelela rongata pamuzika batsaka vatu pheko radzimusinga muchadu dzavatu ngabanyi rana pota embelela dzimusinga muchadu nyigira anti chaine kapheko rana mwezi dishikoteka nyongo nyatsakisa vatu batsaka
0: kidzunga embe kasi kukajizima jago nyakupeli jikuterika ngaloro omwendro ulikade upimisa ulova hungora watepa
1: ya musika ngonyo pheye ngiribanye kade komu farsariro kupapa wangu nyimana nanyikari kupanga lora papa wangu bazenyu wanga dzimindu chakini emasha nyongo studio ngembele niliya madara wangu angitsiya
0: jizimba jako nyakupele udukulia madara angakutsiya
1: angitsiya
0: kidzunga embe kasi kukakubera ndana nyatumwa kunya uimbi vamwalo vatu vale hambari kini dziparadzile abadziwembe kidzo kupeta kasi udika tumuka kufanili hambari kitu vakwembe kha umwali tembo
1: vanje ngozo ngabanyembe pana dika kwembele unasongwa ya kwembele kinyake nginjungu zikene ngidike ngembele yakusongwa ngisongeni zama kwembele ntinyu wolo kamwe bakuma malanga nyama ngungu
0: tungungwa yemutamba ngai embera apa kasi kukasi zimba sizimba munhu umanaka kunu kuemba
1: nyemba kizimba nya marabenta
0: marabenta baso emba
1: ya marabenta
0: kidzo ungasipeli kasi kumesha simbisilo hambari
1: marabenta ponyona kene vafana yako nawo ndikinyeve tapasata ka namba kwa dzakuhana vale pano veta kana ni marabenta
0: kukamwe kamunu kamu ungabera ndani ya tumu nyau imbi
1: niperi kudoshimilidza set kuembele anti ulinga kuembele
0: kidzo ngaembele kidzo sizimba singani uko naso kukadoshimilidza set kala ulu
1: ngoni dzoi tudzisimba
0: kasi zimba sesa tsapu unaso wakumaneka kasi nokuparusha wenga
1: nisiviri ngaengenya vafana wangu
0: ngakanera ba raid mutamba kukawu imbi wako kuja 2017 kala ulu wakumanekana uchimbi ya karini kukadzinzira dzakona
1: ya imbele kumanga uchimbi ya kwadi porque ningutanga zikudoka munya michado zichikoteka ndingudzo nokudoka munya nyasipfisa muchado kenane hongonyekera shuyu mbura vatsaka vatu porque ndzimusenekera kuyenya ko emba dzimusika dzile dzipwala kumunya hongonye vakhalana varina vaengisa ngono kwa porque emba muzika mwekimbe ngilinya
0: kidzokuedza kusizimba sako singumanekana kusukodwa ngudzu kuvakerani hambari kinu kuvatu
1: asingo kodwa ngozi vanje ngozi ora ngiduka ku studio pangalo mba muzika yawo
0: wakulimanina lenya raid mutamba kukuhana ngozi kujunu ngayembela ulukuka kuemba ungaririko kakuemba kakona omwe ungakusimama rika bunya kuhana
1: rei ininga usima kuvanyo hana handi kuemba break vechai vangitu mashiku kuhana ngirasho nyumburi nekuemba nekuemba
0: kuwedza kumuvanje muli mutamba mwemba
1: hayo vangi
0: dzi raid ngamana na mutamba
1: dziri mana na dzirinya dzinje ngozi
0: wakucheta za tawata manaka kureiku kuhana
1: kini nyanga kuhana
0: kukuemba
1: kuemba kambi kini nyanga zungu ya kupedo kuhana kupedo kuhana kuhana wakamu
0: Chizurei dumutamp oganero rachu ungaboha awa kukuwe Nyata mitzaki sagasi kuga sizimba nye resago Sizimba sisu uresago Sizimba nya sipia o mwenru sizimba unga mbamia kakwani
1: Sizimba nya sipia
0: Kizu singani sizimba nya sipia unga rukupa lushako
1: Unga rukupa ita sivili kama suwana kisungu resago
0: Unga rukupa ita sumana ye kamui
1: Unga rukupa ita sumana ye
0: Kizu mwingi sagasi uomu kabunya kubete ku ingi sagasi sizimba munu unga rukupa ita kuga sumana ye Weza kiso sizimba simwe sinamanega kuna sikutanga zisa mwingi
1: Sama nana sitake sawa tsaba vato kuisi na kirago muzika kone preka siulu nye kena nye milayo
0: Kizu, kujiebe iki zimba kasi nani nga kwa ingi siku kaji kajiji
1: Namu nga iki ya madangu na papa
0: Zuhi na zega aji zimba jeji nya kui papa Hinga sipo ya nya zegi zimba jeji Hinaweta kasi upa nya nali tembu lagu baluwana Nga hini nga nyana melodi ya nyana shiru nyana parakolo kitu kizimba ya kukalisi
1: Papa uomu haye, ipapayi wangu Papa uomu haye, madali wangu Papa uomu haye, ipapayi wangu
2: Hai hai hai hai, ingaruguli gara doba za borgu kubichubas Anyembe kui madali jatsime gide Wantui jagina pakubisa hini Neide

0: ngambe kufelwa kungubirisa kwandoyi
1: kezi hipudika si yizimbaje yenyako kuye papa wo muhai ngaicha musepa dukwana abanyake zimbaje udemba yizimbaje kugaje nanja kota
0: ya yizimba yingi demba mongo ya madalo wanko madala ngire ndanyisile matsiku mwana dabatume mazijuni ngunyo ah mabatume mazijuni ngire kare kwa mwana ngo ngure ngo veya ngunyo mana onyembe ngo veya akudwala ngaka ha tipo dzibrin kadere ngunyo mana dripinta ku aweno gata bo dripinta afa
1: kidzi yizimbaje udi emba kuli ya madali
0: ya kuli ya madali
1: kizu ejiga sigizimba nyimwe yo nya isinya sipya angari kudusako mu imbwatu hinga murambako kuga litsukura muhunu hakupetaka mukudziti kuga tumuwa ku nyawo imbi umaneka kunu kujira kuga satsabuse sujirako wa kujira kasi kuga litongalako omwendo wo mumupatsidzile
0: inyukira ku litongalango bembem yamba ku litongalango pakupesa tuni pari kwajudara ku muntu nyana anyajudaranga judaranga judare derepente nga pheku pakajudara ku muntu derepente changa atange dikanziani pe kuntu nuwari prikade hongo john mutanga bai anyashutarulu mujoni mopesha kurini kuntu nuwari nyabone sha
1: kids enga yembera kasi akutsuka adujeleka mumbi mupase dzeri kupeta kupasa ndani yatuma kunyau imbe anga kupasa kujenani
0: anye importante kunye pase puta ipota si pasa kutsapa anye pasa kudzidea importante kudzidea ne hongo kutsapa kunye pasa kids idea inga idea pudur kuntu nuwari
1: dzidenya kanani chakona
0: azidea kunye onyembe kuna musika iyo ermawe kala ngukela kala tikela kala tikodzama na kumbura
1: Kinanu jona kujungu garaza ndani nya tumwa ku nyawo imbi kuba umana ku ansa omwe ndasasapo somuka bunya kwati
0: singi mbi yakwari project show nyunguduka malanga nyama njunguzi ya makhongolonguzi na ngiduka kuzi show
1: uungudzi kwa kasi khabunya kwade ndani nya tumwa ku nyawo imbi
0: ya ngudzi pa banka wadi ben
1: kids kinanu embera kasi vambi va imbi vale vadugerako kukachi pandiri ya mutamba muluku ku uri vapera ku emba vapedza vasidika nziyane hambara ku embera pani kamona ngapo danga kulebile tukasi uva emberako vathu baba
0: ya vanhu vathu vange ngi vaya mbeka ngoidika ndikurini ungapusa vathu ngono zama kurini kusadza kwadi mutamba kwathu kwatsava mumu kuembelene kwakushanga mukwathu kwatsava mumu zama kuembele kwadi irini bas nihopa vathu navarekera kuindakalake nanikinani ingaembelene nathu ngo zamani kusadza kwadi inyambani kwathu
1: chidzi kukora kwako inu vaembe va mutamba munhu vetaka sikunga vuhahai kukuimbilile
0: kuembele ngo vatanga kamukupo madzunzira ari mazi maputu hayini kama fama nyayadi kama fana nga valiu karateni ma big boss kufama iva kunayo
1: kuedza kimungu yera tsipa kuvaka si mumana ulanga umupetako
0: yangzama tsipa kama beke ni beke ni zama tsipa
1: kidzi wakuchedza ku ulu yina nijimanekana najikugaradza kasi kavambe vaimbi hambari kini vathu vapya kufana nako humanekana kubera ndani yatumunya uimbi vamanekana vako anza kina nijivakaredzerako kuva vamanekana vako anza munya ndani yatumunya uimbi
0: ya vamana na vakana kana vambe kumaonya kena esh maimbeli ya koni ya ulu priki maimbeli ya ulu show za ulu zungara zo zimana inyo pay saide yungara za kwe mana ulu ni mapasira kasa wakara zimbe vasi imbeli vasarini maonya kena nani ya zivali za koni ya zitapao kurini narika sangu dugele vato watapo vayi pasa kuzitapao para kuembele mana kurini higera siza muda nisahayi ni inye mbano kwa ato rambara za kwana
1: aya kasi kai mali tu ya muimbi hiku nai aba akukuye kasi jira kasi vaimbi vasimani kena wako anza kuye kasi kukene jira kasi nyo upasi zili kidzi nga embera kasi rei dumutamba vomu vaembi vali utsulaku nu na uyuhuku kuwevi muembi ungadokerera kasi kunga fana nai kukuemba omwendo utsulaku nai uyuhuku
0: nyakupheku big boss
1: kidzi mumbi wakona utsulaku nai uyuhuku
0: Leo Chris
1: nga vaembi va vajinani kasi uyidokererako hambari kini jinani urindiri kuchiyo
0: nyori ndiri kumarimarile koni nga muzika idzita kukidzi nsiregerisau satsavo
1: ukanedi apa kuwe ngomanekano kujira dzishu ungaembera kasi kukamalanga yali kamu ubwideko kuka kujira dzishu umukayanyembani
0: murumbeni nyibuhide masinga nyibuhide kukazamentu duka nebhara nyibede kumbana zinyarimi manje malanga ngudziliguku haini shangamu ngatsava munhu kuvungile malanga nyamanje kamu
1: ngayatsava malanga yayo ungaguvunga wokutira utsidilina iyi
0: ya ngitsidilina kamu
1: haupeta kamu kuduka kundirani nyama aburi yathu apa kasi yomuyigava jimweyo nyaku watsava muimbi avendrakapa kupeta ku achishamura ulihiseka kumabuli athu kupeta kasi uchishamura chigavajeji nyaprat preferido muembi nyumuembi avendrakapa kupeta ku ahishamura kujevi chikalangwa chidokorera kuhodza yakuboma hikisunya sumana angukodza kuchidongesera inapeta kamu kudziti kwako akuboma hikisunya sumana kujevi chikalangwa uchidokorera kuhodza
0: akini nikhalingozini vovo nguyemana
1: chidzi
0: kalangwa chidokorera kuhodza ndikalangwa nyanganga ngijinya namunguti anyamunzaidziti ja
1: chidzo kujitungujit uruka habata kudziti ja kwako ungukodza kujidongisera kasi jijinya jeje o ahi
0: ya ike madongisira ngisakwe mhamba nyambe vati ndandinguzi nyavovo kaiba itedzino mashambangu tedzino
1: chidzo habata kama madongisira yabadongise kainyu vovo kaima peta kuva uchamuse vaingiswa kuromuko kaiva kupwa kukati kati
0: ya madongisira yakon kuvudze ubata sigi ubata mifarinya uikokele temnga tishela boikokele mnga tishela ubata irini uikakamisa ivi dzobezorini utenda nemunhu ubeza hotel koko ubeza uri idiye ibiye ngana butoze kanganga tenda numu sibiza duma fish utemunyu buzo tekaldo udiye ngana ubiye buzo rewula uhoza na ubisi kabo tsambawo
1: ah wokhoza na ubisi
0: na ubisi eh hoza na ubisi kabo tsambawo
1: kids eh kids je kwa mujaka jikarangu jeji ko amekisi sumana wokudzipwa kare
0: eh kangitsipo kwani
1: kudzipwa kwani kuje budurera kuja kwa mujaka iki
0: ah amuya yoku support dulu le mathapa basine giginya
1: una kuginane
0: ya una kuginane
1: mami kids kids wakudongisera jikarangu jeji eh wakhoza nyimani omwendo wakhoza wenga kukuji korako
0: ah ngikhoza ya madali
1: kids wakhoza nya madali majkupa meya kujikarangu
0: kini pa meya ko porque ah nkinji kwala ku ben
1: Vanga ku karave.
0: Ngini karave, porque giginyo jugola muito bem.
1: Kids, eh gazi giginyo jikarangu jikodo ku ga mu embinga mu ramba ku ga edisukura muhunu. Eh habeta kudzite ku kutuka adugelera muthu ku beta ku pasa hambari kutu ku beta kasi ku ramba wajira kasi yimwoto. Anga ku mana kasi ku ga machinga muhunu.
0: Ah, unyimana se poda imana ku numero yangu.
1: Kids, ngai kanera apa kasi numero yako.
0: 85551162. 85551162
1: Kids, kasi kuga numuru yoyo wakufona wakumana kasi raid mutamba kwa umuramba ulurinya kupete kasi umupasa mbari kitu umuramba kwa atahaka nisa kasi abunye kifisa jaku kuga lebilitu upeta kutiela kasi wakilane wako mbari kitufaza kwa
0: ya nyimbo tsiya bakhe numero zega na mangataka ni dishuka ni kazamento ni kwembeleza ni kazamento diskoteka sitiki kwa rika rulanga na kana ku telefone zega numero na kana nyibe bugile na nyakaratsi
1: chitsu kuje bigize manya ku hipa uka chiju ndani nyama buliatu
0: ina mangani kizimba kimbe nya ngarukobe tolo nya usiwana wangu nyibo to muninga
1: chitsu na luka kasi kuka kizimba jeje akangarukupalusha nya kuusiwana wangu

0: kugubeta gasi kuningira uranga gasi umisimama mitumu ya radio Mosambiki kugu radio Mosambiki kaujiru basi kulongolo kunya inyambani rhythm eto gasi na beta gasi ku emakaba nyolongolo ku na temsa ku uya gasi kuga sumana itago na nyukin abanya longolo ku atwa muhunu ubangala zedu chini Jeremes Francis kuna nyukin chau chau kala sumana itago nyumbe longolo
1: inyambani
2: Inyambani, a rhythm.

0: Inglosa mwingisi wa Radio Msambiki ga mahungu kujitonga ya sambusa alisikula mhunu mujipandri ngulugia inyambani ga kufirido kuroeru wa tingu nyakudingani lipandri na maelema kumimaza na nyaba hivuri variva na kuhivula kujikari nyakupere kuga mwaga utago jirovede jako na jipere kuga alisikula mhunu ga kukurungi odua mhunu ritiku nyasiko sana abukunga usima mago ugasimbisikati kusandu sudifaniru nyavatu vava mapeli mahungu kujitonga mahungu magubo kumanza ni gani alfa mfrensishko Bernardo Salomão kuya wana kumaru ngemisini uingi sinyawati umajipa andungu liki nyambani kwa wiredo kuro edwa tengu nyakudingani lipandri na wadema kumaza na nyavahiburi Vari, vana kuhibura kujikaru nyo perikuga mwaga utago. Jiro vede jakone ikiji perikuga lisi ura muhunu unya utuburu nya tushmili finsesh. Vari, vata kufana kuroverwa. Kuvari, vana kuhibura kujikaru nyo perikuga mwaga utago. Apu kanga kutamusea ka muningi nya mahungu. Nya mitumu nya kuhibuzi umunya mbani domingu shibinch. Akura ira wababe ni vari vataku. Vana kuwanelea uhibuli nya sanana. Gasi kuwe vazi ningezera nguzu abo nyakuru vedisana na sawe. Siri sinaku eneza kuri bandri na moyo miaga. Kala nge manya junyu nga 2026. Abo wata anakupindra akane kuhisungu wate kuwe. Uwalabla sana sesu kuru mahala. Jiro vera yegi ya kupera kukalisula muhunu nya unya utubro. Kina higi isa kusiku nya 30 yu nya Dezembro. Abu kudiga nya vali vila kuhipura ujikari nya kupere kukamako utako. Kaku kumbwa gambe watu wa kongoro watu wapya. Vali wazina kukongora shukwa tunu nya alfabetizasao. Kaku kurungelua kukari siku la muhunu. Siku lili nya siko sana. Umu inyambani kupindra lizana ni makumana nya stukamezo. Nyagu mbarande sa zifanero nyasukosana upatana kamini isi nyagu sukosana sisongwa. Kista kusina kuoneredwa kuga mitumu nyaura muri umu inyambani. Kuga tingu nyawungi nyastuka mezu sisi. Kakumaneka kunari guri nyagu kukinyedwa sukosana. Si bobo kumazindrangani ga yirongu jawe. Simbari gambi kusana nasawe sina kutono unwa maruyi. Ma hungu manga samusidwa kuka zimiru za sura muhunu kumutangiri nya jikari kisugiki nya usingariri ya sanana zingamu umu inyambani Dulia David kumahungu nya ukulingelwe nya disi unya sukosa na muhunu Dulia David kuya samusidwa kuhiji kaku maneka kunari sirusumwe susi maneka kusina kuoneka nguzu abuji kane kisugiki kitaku gina kukarazeka kamu nguzu kuru vatu vava Wamanika ko wala kubobo kumazindirangani kwa. Dulia David asamu seri kukuye. Nya wangi wale wa bobo wa kumazindirangani ka yurongu yawe. Vomo wana kurumu umungezindirangazi zinga umba kumufu umuka suku wa singarela. Kukazi dishiriza masinga, humini, vilankuru. Nika dropara inyambani. Mutangiri nya jikanisugiki nya usingareli nya sanana zingamu. Ama nikideana kusima maara ila kuye. Wateka ku. Uturezwa watu vaba batakubana gutaniza sukosana ahoro mu tangira nyatsangano ya zinyanga umuji panungurwe nyambani Afonso Chapeo samuse rukuye uroyo umwaro na ugambe angu sora zinyanga zidikimbya kuzusasuba maloyi
1: eh umafazi chihari chukare katumbono kwa hena vanhu vantima hakuba loko kwatsile zvingatisa zvona hisinia vaba zvikota ko munhu wagiwa Aizona nini, amunu wako wagi wanzigi ule ano wena. Enda unakongwa laka munu. Azukota kumina nzigi ule kwa kwanu wawena. Himi nitakunda pfuka laka laka muna wakamane. Enda unhukuma kuwi lichia. Yuwa hii dialogu yukari inga maheka muka moko walu uya, aka moko walowo. Luku hizu si chile hina, ashtatutu da medicina tradisionali. Yuzu kota kumumba huu yukari yukungalu. Amuna anga giu na verdadi. Luku hizu seche kuna soka mundagaya. Anga giwe mashi zwezwe kambe kufambuwa nuku amunu auloye agikona sote ya zari
0: Kazimiru Jeremias moyunya mukodwa kuyanga kani ukuye gawura manika ku ana kukhodwa apolito dan ngunguru singu gara zangu zukwe a yera ubi bindani yagi tsungu sambida kani ukuye simbare ura sangu sutunu akubana apanya umunye yirongo yunane mirayo nye yadi kayiru ubi bi
2: watumayela evangelo apolito evangelo vanya ku evangelo unaka hwinzo Nili vengo, unaka huinzu, nili diu, unaka huinzu, nili satsavu sisi nyagu vive, samba nisago vato. Igambe, valeva siongori kutichini. Maj vamana kupanya kuhengiri ndani nyagirongo. Puri gambe vasigiri si nyambasade. Nyambasade. Kukinani, priki unavego muteto, Unavego mutetu vajilongu tunu vovu. Ketuma vanyeli ya tu kaya. Vatsavu vovu vamalandri sela kwa dejinya wanana wawe kala kudandranu wawe. Polu vasikiri ezi. Purisi ni kanyina keni ina o kanyina keni hihihi. Manya keni kutara kwa konya vali vasikiri kukuviva kwa kungulu wawe. Vagulaya nguzu nguzu kuigreja.
0: Kazimiru Jeremias moyo nya mukodwa na kuburaka mitumu ya Radio Mosambiki. Kukarisula muhunu nya unya utubro itikurire nya sukosana. Jifisaja koni nya itikurire umujipa nungulugi nyambani. Ja kukirega kuga distritu ya Maboti. Ripuru nya kupakelwe nya sitini siri nya kukiru sukuti. Ni simbi sigozo. Kirita kuruna kukirega kuga distritu ya Gufuru mjipani nguluke nyambani. Kika kuruwa nilwa kuma pimi usiyaya. Mata kumana kukiro kumufumu ni wali vata kuna kutumisa na u. Kupunguza kituka mezu hili. Nye kuwa tuvaziru mambarangani. Matiki, matasi, chuzina Michelle. Ni kagi dropana zinza ya distritu hile. Mwakambi ni igwa nopani kilometri zoitu. Kumumaranga ya kuta kukuna ukumba kilo lupurili. Mutangiri nyami tumu nyama kungu nisipa habaha kuka distritu ya Govuru Paulino Cabral. Kane kuiye sasabu sunguta sinagohira gase kutembisa kuwe ngamu ni ngamu imanega nijikoti nya utukwana. Mukombe kisu wa mfumu tzinza umu inyambani kuyi alomba kuka mifumu ya umu nya distritu. Gase kuwe ipasizela kuonelera vali vatako. Vana kukumba kujuma hili hili suwa kumufumu uve kuwaneka utungu hizi umunyami ganganya kukutarangani. Kukwa wanilewa kukwa waliwa haka kujuma hili. Sina kuwaza kuwe awe bagira makungu ya linya kuwaneji. Isina kuwaza kwa wakambu kuwe bajikati watu misawa kujuma hili bajibweleza. Arseni ya masingi. Ana regera kukwa lisi ulaponova. Ega distritu ya Murumbeni. Uye anga wano kuye. Kukwoneka mkuwe watu wala ni ngoza pozizi kabwelezi. Ahuru kwa jipandagiri ya rumbeni. Kansa sabu sukumba kimpia kwa hali. Kukuraro kumbikiso mfumu tzinza umu nyambani arsene masingi. Amani kila nakuzaka kizuta wano kimpe kizu mitumu ya wali wa nyama binzu. Kukajikati jira ngayari endro kajipandri kire. Mani kide anakuona mara ngayari nyama binzu. Uyanga kora nguzu nuhu akutili kuhiwana simame. Vakira mabinzu yao kasuko za kutunguhizisa jipandrikire. Kuga jipandrikia vila nkuru sasabu surungiri kasukuwe ujireka kugari tigura mindu nyalipandre. Mihaganu nyawakungunguzu nyakukimbera ni ujiri nyawuparusi nyasapani. Ika kuvirelo upani. Ika jimotu kiki kuna mane katengu nyakudingani. Makumaini nyalipandre mbira makumimazana nyavatu valiva na kuhungarako. Vaya bukera. Ubinda kumi na ribandre mwema kumazani ya watu. Vapanya kukuga pufuadhi ya Kambura. Distritu ya Nyari ime mwijipani nguluki nyambani. Kawuwa na ukumbwa ukumitumu nya udahi. Kuru kukai katikichi. Kungu uta kuna kupaha nrangumeyo nya udahi. Kukai jipandri kire. Kukai jumaja kona kita kukina kupasizido kumufumu wa Canada. Kukupaha nya nrangai nya udahi. Sinako zeka kuwe watu. Bapungula mifuka ilo ngana wakimbia kuka masikuhani kasuhungula vayadahwa madwari nyagu hambani hambani. Mwingi suwa Radio Mosambiki mahungu kukitonga ya Ritsiwa Munu mapo hili mahigisu. Mahungu mangaronu kwebulo kune Alson Francisco Bernardo Mahungu kawa nyamitsini ketu. Luhile.
3: Hipwida mahungu ya inyambani.

0: kati cha mahungu dzotora shimudi tikone
1: Radio Moçambique Inhambane

hilo sile muradza mukisete hiko swe ka lengolo kwa hina la hamadoteni akunene ka usikuleke kota muzvitiva ko hi kare hi dzivelela minzilo kasi hawora hi zwa matimu hi bulisana hi gonzisana lezve kunga mahanyela lomo tikweni ga hina ga Mosambiki kasi hina va Mosambikano kasi hina va nyambane la kunga ni mutswa mundawo muchopi ni mutsonga hi vi lava hi zwana naku hi ka zvinyingi lezvi hi zvi hanyaku lomo tikweni ga hina wa nyamuntlha longolo kuluma ngeni ka mina Armindo Masingi swin'we na Bernardo Salomão lo hi mukombelaku ku wa hi chayela alisimu leyi khuzaku a va madala vakokwani kota nhloko mhaka ya nyamuntlha hi la ku bula hi timfanelo ta vanhu va tlhamukwanyana lava nga rhanga va tswaliwa kasi va tswalana hi nawu lomu xikarhi ka kulungela hweti ya vamadala Outubro i hweti ya vanhu lava va kulileko va nga ni swo karhi kasi ku hi gondzisa vulavula hi mabibliotheka ya swifivaxi

mulano kudai vamadhala lava va tikarhileke kuma swontlhi kasi va kota ku ve va yi hlayisa bya leswi ta za hosi ya muganga kusukela ka Xokwe Rifila Boy xikwembu xa mindhawu.

tixikatamitheriya hina ka siku nyamuhla murhandza mangiseti kupangalatileko kusukela loko swi ti 20 mawara xikalaka xikhatlexi kume seu change ka Anthony Marcos loko a ta kombela ku ya